Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetrop yal bakanti mantalame Piel bekun taman taramile Piolbo piolbo kuntu manta Piel el metrop yal bakanti mantale Piol el fetrop yal bakanti kanti Piel el ketro piel bekantima Pialba, pialba kantimero Pialba kintimente del fetre Pialba, pialba kantimantalu